0: Kamu tahu Denny Sumargo? Tahu Deddy Corbuzier? Mereka itu podcaster. Kamu lagi dengerin Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
1: Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
2: Di studio gue udah gak sendiri. Karena di sini memang tadi kan gue bilang mau kepo-kepo tentang teknik elektro. Dan sekarang memang udah kebetulan ada yang datang. Ada Asosiat Profesor Dr. Yefri Handoko Putra MT selaku Ketua Prodi Teknik Elektro. Sebenarnya teknik elektro itu belajarnya tentang apa aja? Ada listriknya kah atau ada tentang baterai gitu atau gimana?
3: Ya mungkin saat ini ada kakak kelas, ada kakaknya, mungkin ada adiknya yang ingin mendengar informasi tentang teknik elektro, atau mungkin pacarnya gitu, mungkin nggak sempat bisa diceritakan bahwa kita memang teknik elektro itu salah satu dari ada cukup banyak teknik di Unikom. Jadi kita minat kita itu macam-macam di bidang elektro. Ya, tentunya perkembangan elektro sekarang nanti sambil berjalan kita akan ceritakan bahwa jumlah tenaga kerja elektro itu di Indonesia itu sangat kurang. Jadi memang sekarang sangat dibutuhkan, kita baru bisa mencukupi se-Indonesia itu cuma sekitar 15% dari kebutuhan.
2: Tapi berarti banyak yang minatnya ke
3: banyak
2: elektro.
3: Banyak minatnya gitu.
2: Karena mungkin di elektro itu ada listrik juga, robotik.
3: Ya, yang terkenal itu adalah robotika. Yang terkenal.
2: Banyak yang terkenalnya.
3: Yang sekarang dibutuhkan itu adalah instrumentasi dan energi.
2: Ya.
3: Yang dibutuhkan gitu.
2: Tapi kalau robotika itu termasuk AI gitu nggak Pak?
3: Wah sekarang masuk. Itu
2: masuk ya?
3: Pengen nanya anak-anak sekarang gitu.
2: Iya, banyak banget ya sekarang yang masuk ke teknik elektro. Mungkin yang pengen cara bikin robot tuh gimana lewat AI gitu ya Pak ya? Berarti kira-kira ini tuh masuknya ke fakultas apa?
3: Ya, kita masuk ke Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di sini. Jadi robotika itu sekarang sebetulnya ada dua juga prodi khusus mengenai tentang robotika, teknik robot dan AI. Itu ada prodi khusus. Tapi kalau di elektro sendiri kita belajar mikrokontrolnya. Jadi di sini memang sekarang lulusan kita kebanyakan itu diterima di bidang mikrokontroler. Yang bisa mikrokontroler itu sudah pasti bisa robot juga. Bisa juga AI juga.
2: Karena itu basicnya. Gitu.
3: Basicnya itu adalah basicnya.
1: Pokoknya, apapun jurusan kamu, kuliahnya tetap di Unikom. Kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
4: Kalau di sini, biasa. Yang ini, pasaran. Yang ini, view-nya kurang.
5: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
4: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
5: Cobain, di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun Cikadut Bandung. Untuk informasi dan reservasi hubungi nomor 0813 2490 8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.

0: It's Unicorn Radio. 102.9 FM. Sobat Hits, hari Senin waktunya gue sama Kanjar farming pahala dengan bagi-bagi lowongan pekerjaan.
1: Jadi siapin CV lo, kita bakalan umumin, dijamin ya.
0: Di Ordal.
1: Orang dalam, dalam ada orang.

0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
1: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
2: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
1: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
1: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
1: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
1: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya at Refuse Resto. Refuse Resto, sincerely yours.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: Rush ada di sini.
1: Hajar Gensa.
0: Depan Rushnya.
1: Pagi benar barengan produser Agus.
0: Boleh dinyalain mikrofonnya?
2: Udah.
1: Oh, udah.
2: Coba. Kok enggak ada? Padahal nyala loh. Oh, belum dinaikin.
1: Ya. Kebiasaan ya.
2: Iya.
1: Tiga tuh.
2: Bener. Maaf.
1: Kok cara siarannya coki sitohang? Gimana lu? Dari awal hari ini kayaknya lu kurang fokus, Van.
2: Iya, kenapa ya aku coba kurang fokus?
1: Makanya kalau pagi-pagi itu cocoknya minum kopi. Menurut gue kopi yang bikin fokus itu kopi. Itu buat iklan ya, bebas. Ya. Mau nyebutin Gilus boleh. Mau nyebutin ABC juga boleh.
2: Ninja Express juga boleh.
1: Kan Ninja kopi. Express. Kopi.
3: Kopi, Pak.
2: Kopi itu sekarang pengirimannya lewat mana?
1: Ninja Express yang ada.
3: Bisa. Harus Ninja Express gak sih?
2: Ada. Lu bisa kan beli kopi yang langsung satu dus.
1: Oh, ini beans-nya.
2: Enggak, yang kopi saset.
1: Oh, kopi saset.
2: Iya. Kan ada apa, Nenene Mall.
1: Oh, nah itu buat iklan bisa. Juga ya. Misalnya buat Botanica Mall.
2: Bisa.
1: Jadi banyak ya, kita slot iklan gampang gitu.
2: Aduh, motorku belum ganti oli nih.
1: Wah, Deva Rashen, kalau mau ganti oli, datang aja ke Nenene Bengkel. Nah.
3: Bagus ya. Adlibsnya bagus ya.
1: Jadi kalau kita tuh dicontohin dulu di on air. Biar klien tuh, oh begini.
3: Oh, pitch deh.
1: Habisnya kalau kita apa ya berharap ke marketing boleh.
2: Cuma kita memberikan kemudahan untuk marketing
1: untuk menjual ya. Ya sudah deh. Kita juga bisa nyanyi kok.
2: Iya.
1: Apalagi sih yang kita enggak bisa.
2: Pokoknya suka-suka lah pagi hari ini.
3: Suka lah ya.
1: Benar. Suka-suka tuh nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka apalagi liriknya? Suka.
2: Yaudah mending langsung nyanyiin aja. Ini gue tahu liriknya nih.
1: Produser Agus main gitar ya.
3: Oke, siap.
2: Terima kasih buat wowkeren.com.
3: Wowkeren.com siapa?
2: Liriknya yang menjadikan liriknya.
1: Oh iya.
3: Ini lagu spesial buat tukang batagor depan kantor ya.
2: Oke. Tukang batagor depan kantor.
1: Ya suka-suka kan.
2: Oh iya,
3: suka gue dong.
2: Oke. 1, 2, 3, 4. Ahe. Ahe. Kalau cinta, oh
3: belum pak,
2: oh, iya.
1: Bener suka-suka ini meh.
3: Bener suka-suka ya.
1: Tuh.

0: Kepentingan metan orang. Yang mau dia faham itu nampai nain dengan apa ngai yo asna. Dari tanah kongkan yang orang. Tawan kan mantep bang dari tanah ni kita pas bukan dari tan. De tengok orang. Tahu rumahnya kime. Tawan arah kata nua tan dano kawaki. Tawan kan mantep bang ibu kini tiang orang dari nama yang orang kawaki. Are kata orang kawaki mana habisin tawan kan mantep bang. Ni teran tenu wang ke karang ngai nai bukan mantep bang ngai yo tak awapong. Wapi mana mewa nongkas untuk kita mana nana. Jawa awa, tepakan tain, tepong yang tak kata ni pong, wapi mau nawa nongkas. Tepai hari kita ini tu ane pengaki, tepari konang mete low pressure. Ada pengaki ini yang ini mana kon jangan orang ini yang, ane main nak kumaya, anu wata tu wanang nang mete utana tak karau, nak kon jangan, tepai awa jangan. Ia dari kenane, tiang puaka, itu ini tu ane pengaki ini yang kini kanton, an rota jangan. Taran tengah ini ayuh bukan te teraina, enau wana ini nang tautan ane meh pururu ni karau, nana tapi awa, taran te tairi ke enau wana ini nang ane karau happy happy te, nana tapi awa. Taran te pung, ke taran te tairi kengkang enau wana ini nang ane karau happy happy te, nana tapi awa, tiang happy happy te ane meh tua tau meh meh ya ke meh ya. Tari ena roy ane merip. Taran tepong ibu kent tak kat ene pong. Ena uanang ina ngot emeh puru runi karau unta apa tapi uwa. Tiangnya ya pepe te mei meiya ki meiyo nako meiyo. Tari ena roy. Taran tengah ina ibu kent tak apa eran ena uanang ina ngot emeh puru runi karau nana tapi uwa taran te tairi ki. Ena rikira kita uanang ina ngot karau we pepe te. Tiangnya ya pepe te mei meiya ki meiang meiyo. Tari ena roy. Taran tepong ibu kita kata ni pong, enak uanang inang main karau EPP tentang apa tapi awak tiang EPP te mei meiya kimeyo, tari enak roy. Taran Christmas enak uanang inang tautan ane mea purun ane karau tentang apa tapi awak taran te tairi kena uanang inang ane karau EPP te. Tiang EPP te mei meiya kimei nu kunaku meiya kimeyo. Tari ena roy, taran tepong ibu kenta kata ni pong, ena uanang inang main karau happy happy te, tiangnya ya happy happy te, mei mei ya kimeyo, tari ena roy, tiangon rawaki ke ibu kene kanton te, tengah ina iyo tau tana tau uanang inang main karau happy happy te entah apa tapi uwa, taran te tairi ke ena uanang inang main karau happy happy te, ane kono ane korak koran tapi tay, tiangnya ya happy happy te mei mei ya kimeyo ku, tari ena roy, taran tepong ibu kenta kata ni pong. Enak uang nang tahu tanah main karau EPP te, tiangnya yang EPP te mei meiya ki mainuku, tari enak roy. Kawain nama kaina, ini mewah tepungi main teis pengieta, katau tawan te, tiora mete ya pusi pukin Christmas. Ekan tari ngah ki payau sen nora tari Christmas, tapi mewan wate menes min wanu ansan rokon teri nanu ya ketes mare ni mewah wate meita, tiya pusen kanya mengakan tari ngah ki. Tapi metawa na te menis na kontenua na kontetan me antai derieta to wana te semare to wana akete meta tiora re muina wapi me isu wa te menis min duai wa te tairiki derina no ya kete semare au wa isu wa te meta tiora mete ya pusi poke ni kanton tenua te menis na konte pi metawa na kantan nga ki tiora i kanton derina no ya kete semare isu wa no wa te meta te ya pusen kanen te awa ne me awa ne pa kantai. Dia tanah tu wanah desmari awa isu wate meita. Tiara rei maina, ono wate binis minte pi meta wanah rei maina konte tahiri kai. Tiri nanu ayak desmari isu wakate meita. Wane tawan kanan tepung ibu kenti anon raina merawaki. Awasna nu rangkane tawan kanan tepung ibu kenti anon ikiri pes me panah peria kata urawaki nape. Ni pon nono wa tinga pung enak, ken tinga pung ayu ibu kenti kawa pung. Tepung ayu wapi mana mewah nongkas. Antuk kira kira korana nanti awan awan tepakan tay. Eto kira mata kau ring ion metuan tiang ibu kenti awan ni kiri pas dari teramayaki. Awa ayu tak kapanian rongo rongo iana. Tak kau ring ibu kenti kira kira tak karau. Yai katau tawan kira kira tak karau ibu kenti awan ni kiri pas di kita teramayaki. kanuana anakonani ya kaki aus meta poi kari nano. Kauring taka kawongo ke ka kawongo na kon tawan kan wente pong ya po. Te payari ki. Te wananginang mentenang po ka ya kirang kora-kora. E wakan meteono ni kiripes. E nakonan wata te wananginang o takarau na kon nakon ke nakonon tapio wateono. Taran teono ni kiripes me pana pe putari-tari me makin. Ke makin me putari-tari. Tengai na iyo na wananginan ngon ni karau e pepe te naono tapio wa. Taran te tairi ke na wananginan ngon ni meapururu ni karau naono tapio wa. Tiang e pepe te meimeye ki meyo. Ni pirine ni meauwa na konte pime ni meo te noot. Tari na roi. Taran te pong ipukin takate ni pong. E na roi se te meapururu ni karau naono tapio wa. Tiang e pepe te meimeyang meiniku. Tari na roi. Tarani merake ya peyang tarawa mayana. Te wananginang tautana ni meapururu ni karau naono tapio wa. Taran te tairi ke na wananginang tautana. O ni karau e pepe ten tapo tapio wa. Taran ke tiang e nya pepe te meimeya ki meinuku. Tari na roi. Taran te pong ipukin takate ni pong. E na roi si te meapururu ni karau naono tapio wa. O tiang e pepe te meimeyang meinuku. Tari na roi. Tarani kuria ranu ka pe meme.
1: Je surveille un petit peu la pâte pour voir comment elle se comporte, si ça se mélange bien. Là, c'est un pain cacao qui va être légèrement légèrement sucré. Je mets la poudre de cacao. Et là, on est en farine issue de l'agriculture biologique, du levain, de la farine, du sel de point gamme. Alors, je m'appelle Imane, donc je suis boulangère. Je fais du pain au levain en longue fermentation. J'ai passé mon CAP boulangerie juste après le Covid. Le levain, c'est mon ferment qui me permet de faire gonfler ma pâte, qui remplace la levure. Mais c'est vrai que je diabolise pas la levure parce que ça m'arrive de l'utiliser. Mais là, on est essentiellement en farine et eau.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à Junior Tijo Messi à la réalisation. Et la suite est avec vous, Dylan.
3: Alix, merci à vous. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera donc à partir de 7h. Mais pour l'heure, eh bien, on avance en musique avec London Grammar et leur titre Baby, It's You sur la première. Une belle matinée à vous.

0: libur ya. Gue yes. sampai nggak tahu sekarang hari libur ternyata. Ya,
1: benar, memang tanggal merah. Jadi banyak yang kemarin tuh gara-gara hari ini tanggal merah ambil cuti kemarin.
0: Oh, jadi dirangkep.
1: Iya, yeah, wajar aja lo ngerasa kemarin Bandung macet kan? Macet kan dan panas. Gar itu gara-gara
0: itu
1: ini.
0: Itu gara-gara itu
1: ngambil cuti. Ambil cuti dan pada banyak kan ke Bandung.
0: Pantesan.
1: Iya. Yeah.
0: Kita enggak ngerasain apa itu namanya libur.
1: Enggak apa-apa, lagi kita cuma sampai jam 9.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Orang-orang tuh suka bingung tau.
1: Apaan?
0: Sob, kalau gua ngomong, "Loh, kok udah pulang?" Ya memang kerja cuma sampai jam 9. Kerja apaan begitu?
1: Iya, iyalah masa kita digituin ya. Makanya nih abis siaran harus cari kesibukan lain.
0: Kesibukannya apa ya?
1: Gue cukur aja cukur.
0: Oh cukur.
1: Cukur rambut. Jadi setiap hari gue cukur rambut. Botak-botak lah.
0: Dipotongnya susenti-susenti.
1: Iya Allah. Pengen botakin rambut biar kayak profesor.
0: Waduh. Jangan terlalu sering cukur rambut.
1: Kenapa?
0: Nanti ilmunya luntur.
1: Oh enggak dong. Masa ketinggalan di barber. Kan ilmu tuh
0: katanya nempel. Katanya ada yang ngomong nempel di rambut.
1: Enggak ada.
0: Kalau kita nempel di rambut mau ujian nih. Itu ada rumus. Robek-robek di blender sama air diminum.
1: Oh.
0: Biar nempel katanya.
1: Yang ini ya, yang apa namanya? Kalau mau ujian.
0: Iya, iya mau ujian.
1: Tapi enggak ada, yang penting kita belajar aja, kita mau nanya biar tahu gitu loh.
0: Dan minum habatus sauda.
1: Juga power balance dipakai ya. Kalau lu mau nanya apapun ke Bapak Dosen Agung di jam selanjutnya tuh.
0: Oh iya, mau Bapak Dosen Agung sama Asus Akri juga masuk hari ini.
1: Iya. Lu
0: kirimin aja deh pertanyaannya ke WhatsApp-nya di mana kan, Jar?
1: 0818-221039.
0: Di 3M.
1: Mencoba mengerti.
0: Mahasiswa.